0: bli bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Beste gitarna, beste gitarna na mojite. Beste gitarna.
2: Treba. Bravo. Mete kick là en devant.